0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Yes, teman Pro2, waktunya trivia request nih buat kamu yang sudah memilih ya di Instagramnya Pro2. Terima kasih banyak. Inilah lagu pilihan kamu yang bakal kita dengerin bareng-bareng sambil nemenin kamu nyarap ya sarapan pagi hari ini, teman Pro2. Semoga aktivitas kamu berjalan lancar dan here we go with Jebung Kasian Ketahuan.
1: Aduh, selingkuh kok ketahuan sih?

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

Huff, cuma bisa kasih itu aja statement huff. Karena kalau misalnya kita sepede itu kayak dia untuk aku, dia milikku, dia punya aku dan semuanya. Tapi kalau ternyata di ujungnya dia tidak memilih kita, aduh sakitnya tuh di dada ya teman Pro 2, benar-benar kerasa gitu. Jadi ya teman Pro 2, buat kamu saat ini yang mungkin sedang mencintai seseorang atau mengagumi seseorang, sewajarnya aja ya. Karena kalau misalnya kamu berlebihan, nanti sakitnya pun akan berlebihan. Dan itu tuh akan berdampak dalam jangka waktu yang berbeda-beda gitu. Ada yang bisa langsung move on, ada yang justru bakal lama banget untuk bisa pulih gitu teman Pro 2. Jadi ya semoga kita semua bisa pulih dari hal-hal yang membuat kita terluka ya. Dan teman Pro 2, sesaat lagi kita bakal move ke Santai Siang atau Pro 2 Hitlist teman Pro 2 yang akan... Seru banget lagu-lagu yang sudah aku siapin untuk kamu ya, yang membuat kita bisa sing along dimanapun kamu berada. Kamu di atas mobil atau kamu di dalam rumah lagi persiapan untuk olahraga pagi. Ini lagunya seru-seru banget soalnya. Jadi pastiin kamu tetap stay di 96,7. Jangan lupa untuk download juga aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store, atau streaming aja di rri.co.id teman-teman Pro 2.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: dan dokumen resmi kependudukan di Indonesia. Nama Uzumaki yang merupakan klan ninja dalam waralaba populer Naruto tercatat menjadi nama karakter fiksi yang banyak dan paling banyak diadopsi warga negara Indonesia untuk anak-anak mereka atau menurut Produa. Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mencatat setidaknya terdapat 190 penduduk Indonesia yang menyandang nama Uzumaki. Kita beralih ke informasi olahraga teman-teman Pro 2 di HBC Vietnam. Kekalahan telak Indonesia bertambah di Piala AFF. Harapan menang dan lolos ke semifinal menguap begitu saja seiring gol-gol Vietnam yang mulus masuk ke gawang Nadeo Argawinata. Vietnam main baik dan Indonesia jauh dari performa apik. Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengakuinya, hasil 90 menit di lapangan seolah menunjukkan perbedaan kelas antara kedua kesebelasan. Jarak 3 angka di papan skor membuat Indonesia kembali merasakan kekalahan telak di ajang antar negara Asia Tenggara. Sebenarnya sudah lama tim Merah Putih tidak merasakan kekalahan dengan margin 3 gol, dan kali terakhir Indonesia dihabisi lawan dengan skor lebih dari 2 gol adalah dalam leg pertama final 2020, ketika itu Indonesia kalah 0-4 dari Thailand. Dan teman-teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2 pada siang hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan saya Unjulkan mengucapkan terima kasih dan selamat siang teman Pro 2, sampai jumpa.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist, sesaat lagi kamu akan ditemani dengan lagu-lagu bagus dan juga ditemani sama Kak Tri Ismail ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store atau streaming aja di rri.co.id. Dan aku Alam Julkarin pamit dari ruang dengar kamu sekarang juga teman Pro 2, dan see you, bye-bye.

www.kumpulanmusik.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Share dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

dan selamat siang teman Pre2. Kalau tadi ada Alam Zulkarnain yang jadi teman kamu, sekarang ada Tri Ismail yang akan jadi teman kamu. Kita bakal temenan sampai jam 6 sore untuk hari ini. Dan karena udah pukul 10:30, artinya kita bakal ada Pro2 Top It Hits untuk bisa puterin playlist hits versi kamu teman Pre2. Sekali lagi, playlistnya itu versi kamu. Ya, kalau misalnya aku lagi bagus suasana hatinya, aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 siang. Kalau misalnya lagi nggak terlalu bagus ya, karena cuaca di luar juga lagi panas banget, mungkin aku bakal nemenin kalian sampai di 1 jam ke depan untuk muterin lagu-lagu dari playlistnya kamu teman Pre2 ya. Dan sertakan playlist kamu sama seperti Hans yang udah menyertakan playlistnya Doi untuk kita puterin di santai siang untuk hari ini teman Pre2. Semoga yang kalian kerjakan juga bisa dibawa santai ya, tapi harus selesai, dengan catatan harus selesai, jangan kebawa santai gak taunya sampai akhir tahun gitu ya, bahaya. Oke, Hans sudah milih lagunya Hindia, Everything You Are, yang kita puterin buat kamu di Pro2 Top It Leads. Dan aku bakal menantikan playlist versi kamu untuk kita puterin juga di Pro2 Ternate.

Dan ngobrol dulu untuk santai siang di hari ini. Aku udah nerima beberapa pesan dari WhatsApp Pro 2 di 0813-7312-5896 untuk yang mau dengerin lagu dari Sabrina Leanor yang judulnya Hahaha gitu ya. Hahaha ini dia tulisan hahahanya tuh caps lock banget, kayak kalau orang kata orang ternate kayak ini ketawanya kok baterik sekali. Ini judul lagu apa ngejek sih gitu ya. Sabrina Leanor untuk lagunya Hahaha sudah kita masukin ke playlistnya Pro 2 karena sudah dipilih sama teman Pro 2 kita nih yang sudah mengirimkan pesan di WhatsApp-nya Pro 2 dari 0896-5717 sekian-sekian. Halo, selamat pagi Kak, saya Vika dari Berbinar, mau izin request Hahaha Sabrina Leanor. Terima kasih. Nah, ini lagunya Sabrina juga dipilih sama Azahra ya, sama persis banget judulnya Haha juga. Dan selanjutnya dari 0831-1444 sekian-sekian, selamat pagi kakak, saya Cimi, ih namanya lucu banget, saya Cimi, sama lagunya Sabrina Leanor juga. Dan kemudian ada dari siapa nih, oh ini udah ada yang mampir nih, nama aku Bayu, 0822-5931 sekian-sekian. Aduh, kok gak kekirim, kekirim loh, aku udah baca nih. Kalau kamu lagi dengerin aku di FM 9.7 atau dari aplikasi RRI Digital, aku udah baca pesan kamu yang punya nama Bayu. Ini dia lagi typing banget nih ya. Nama aku Bayu. Halo RRI Pro 2, aku mau request lagu Nina dari Fest. Nah dia sendiri nah ini. Kamu coba deh ke live TikToknya Pro 2, aku lagi bacain pesan kamu soalnya ya. Dan lagunya Fest Nina juga aku bakal masukin ke playlistnya Pro 2. Aduh lucu banget nih yang udah gabung sama kita, ada Bayu, terima kasih loh Bayu ya. Dan selanjutnya lagi aku mau bacain, tadi perasaan aku sempat baca deh ada yang request lagu ini loh, lagunya siapa nih namanya nih, si Cantik Selina featuring sama Om Andi Rianto ya. Tadi ada gak sih, perasaan ada deh, aku baca tadi. Nah ini nih, halo kakak, izin request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Terima kasih kak, salamnya buat kakak penyiar aja deh, semangat siarannya. Terima kasih buat Firly di 0812-1831 sekian-sekian. Ada 3 lagu yang kita puterin buat kamu untuk bisa kamu denger di Santai Siang Pro 2. Bener-bener semoga aku, gimana sih, aku bingung sendiri. Bener-bener banget nih ya, playlist yang dipilihin semoga aja bisa jadi jadi satu dari sekian banyak lagu yang nemenin kalian untuk sambil kerja di siang ini untuk Ternate dan sekitarnya.

0: 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 처리로 갑시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu, streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
0: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Dan Tom Pre 2, karena sudah pukul 11 lebih 8 menit, aku masih akan puterin lagu-lagu requestan kalian. Dan seperti yang udah kita jalankan selama ini, Tom Pre 2, untuk Pre 2 Top It Leads, kamu boleh request lagu-lagu yang paling baru yang kita rekomendasikan buat bisa dipilih. Kita

ke WhatsApp dulu nih dari siapa nih? Oke. Dari 0857460 sekian-sekian. Pagi Kak, untuk nemenin pagiku yang tidak cerah ini. Lagi mendung katanya. Aduh, sayang banget nih lagunya Selena Grace sudah kita puter tadi, gak bisa double ya. Takutnya dia capek. Kalau dia capek dia ngambek, bahaya nih kan. Oke, dari live TikToknya Pre2 juga ada nih yang udah mampir untuk bisa diputerin lagunya. Aku disapa sama Pramesi dari Kolaka. Yang pasti dari Kolaka terima kasih banget. Kemudian juga dari siapa nih? Dari Kak Herman juga dari Padang. Terima kasih banget loh. Ada Kak Winarso juga, ada Black ya, ini Black 93. Dia udah mampir untuk minta dia puterin lagunya Harvest Thank the Reason. Ini lagu yang akan kita bawa sebagai salah satu hits yang pernah hits pada masanya, yang artinya kita bakal flashback hits teman Pre2 untuk sampai siang di hari ini. Nanti yang mau dengar lagu kolaborasi Ariel sama Raisa, senang dengar suaramu karena juga sudah dipilih sama salah satu teman Pre2 kita di live TikTok, nanti kita puterin juga. Dan yuk teman Pre2, buat kamu yang siang ini masih siap-siap buat bisa nyelesain pekerjaannya biar bisa keluar makan siang sama teman-teman kamu, ayo fokus untuk bisa selesain pekerjaannya. Nanti break makan siang di pukul 12 udah lebih santai karena pekerjaannya udah lebih awal diselesaikan ya. Dan teman Pre2, selamat mendengarkan dua lagu yang dipilih sama teman Pre2 kita di Pre2 Top It Leads untuk edisi hari ini.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Gini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

masih di Santai Siang Tengah Pre 2, masih ada Tri untuk jadi teman kamu di siang ini. Karena sudah pukul 12 lebih 17 menit, kita tadi udah puterin banyak lagu bagus buat kamu. Dan sekarang aku bakal ngasih ulasan seputar UMKM, dan terlebih khusus lagi buat kamu Teman Pre 2 yang lagi dengerin aku di FM 96.7 atau dari streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Aku pengen ngajakin kamu, hai teman-teman UMKMku di luar sana, kamu bisa loh untuk bisa ngobrolin profil usaha kamu di Pro2 Senin sampai Kamis di pukul 12 hingga pukul 1 siang, dan juga di Sabtu Minggu boleh deh jam 12 ya, jam 12 ke jam 1 siang boleh banget untuk bisa mampir ke Pro2 Ternate. Dan ngomongin soal bagaimana teman-teman di luar sana memulai usaha apa UMKM sejak dini, ini mungkin ada teman-teman yang sudah memulai dari bangku sekolah atau bangku kuliah gitu ya. Ini menjadi sebuah langkah cerdas banget Teman Pro2, karena selain memberikan pemasukan tambahan buat kamu, ini dimana ketika kamu memilih untuk menjadi seorang wirausaha lebih cepat gitu ya, lebih dini, itu bisa melatih keterampilan berharga seperti pada keterampilan manajemen waktu, kemudian penganggaran, hingga pada komunikasi kamu Teman Pro2. Dan kunci utama untuk kamu yang adalah seorang pelajar ya atau seorang mahasiswa adalah ketika memilih usaha dengan modal yang minim, kemudian resiko yang rendah dan waktu yang fleksibel, itu bisa kamu pilih agar tidak mengganggu kewajiban utama kamu, yaitu belajar ya. Dan untuk siang ini Minri bakal ngasih beberapa rekomendasi jenis usaha atau UMKM yang sangat cocok untuk mahasiswa atau kamu sebagai anak sekolah Tahun Pre 2, yang dimana adalah mungkin memilih usaha berbasis keterampilan. Ini untuk keterampilan digital ya, karena dimana Tahun Pre 2 untuk usaha jasa ini, ketika kamu memiliki keahlian di bidang teknologi atau seni kreatif atau usaha jasa, yang bisa kamu pilih adalah yang paling kita rekomendasikan, karena hampir tanpa modal finansial, karena ini adalah basically keterampilan kamu Tahun Pre 2. Bisa coba untuk desain grafis, editor video, dan pada opsi pembuatan logo, postingan Instagram, sampai pada editing video singkat kayak untuk Reels dan TikTok, itu sangat dibutuhkan oleh UMKM lokal gitu ya. Dan kamu sebagai content creator juga ini bisa menawarkan jasa kamu untuk bisa menjawab tantangan pelaku usaha UMKM untuk bisa terus tumbuh di era digital. Nanti bakal aku kasih lagi, tapi nanti setelah yang lewat berikut ini.

dimulai pelan-pelan dulu tong bro duel untuk membuka usaha berbasis keterampilan digital atau dalam bidang usaha jasa yang seperti aku rekomendasikan tadi untuk kamu para pelajar, para mahasiswa yang ingin punya uang tambahan gitu kan. Dimana bisa mencoba desain grafis atau editor video yang sekarang juga menjadi kebutuhan dari banyak pelaku usaha tong bro duel. Dan mungkin kamu juga bisa menjadi content writer tong bro duel untuk nulis konsep gitu kan, nulis kontennya kayak gimana, nulis artikel website, caption media sosial, atau bahkan buat deskripsi produk gitu. Itu juga sebenarnya bisa jadi pilihan loh tong bro duel. Dan coba untuk bisnis makanan. Ini sebenarnya untuk ngomongin soal bisnis makanan tong bro duel itu selalu punya pasar yang luas. Setuju dong, ya kan? Terutama untuk lingkungan sekolah atau kampus tong bro duel, coba kamu menjajaki jajanan cemilan yang kekinian ya, untuk menjual kue-kue kering, pastry atau minuman segar yang pastinya bisa kamu coba untuk sistem pre-order agar tidak membutuhkan cuan yang banyak di awal membuka usaha tahun kedua. Coba untuk sistem pre-order karena ketika buka pesanan di hari sebelumnya untuk dimasak atau disiapin tahun kedua, ini bisa membawa satu peluang bisnis baru buat kamu yang pastinya meminimalisir resiko makanan yang tidak laku akhirnya membazir gitu tahun kedua ya. Dan selain itu kamu juga bisa mencoba untuk usaha reseller tahun kedua dan atau mungkin dropshipper, karena ini untuk usaha ini tuh sangat cocok kalau kamu tidak memiliki produk sendiri dan tidak ingin dipusingkan dengan stok barang, ya kan? Ya, kamu hanya perlu memasarkan produk milik dari supplier kayak misalnya nih aksesoris handphone, kosmetik atau mungkin pada item pakaian ya. Dan ketika misalnya pun ada pesanan tahun kedua, supplier akan mengirimkan barang langsung ke pembeli atas nama toko kamu. Itu mempermudah loh tahun kedua ya. Dan misalnya pun kamu coba untuk membuka jasa pelayanan, ini menjadi solusi kebutuhan kampus atau sekolah. Mungkin jasa printing, jilid, jasa titip, aka just tip tahun kedua. Ketika menjual makanan hits dari daerah asalmu, ya kan, tahun kedua ketika kembali ke kampus, itu bisa membuka sebuah peluang sebenarnya gitu. Ya, bisa dicobalah tahun kedua buat just tip oleh-oleh dari kota asal kamu gitu ya. Dan untuk santai siang di hari ini, aku juga mau informasiin buat kamu kalau untuk kumandang azan salat zuhur di hari ini akan kami kumandangkan di pukul 12.40 waktu Indonesia Timur dan masih akan ada banyak lagu bagus yang terputar buat kamu.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komit.

0: bahaya tahu. Resiko tersesat, kepleset, longsor, belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan. Jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa lapor petugas pos pendakian biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Ευχαριστήθηκα.
1: Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Kita masih di Santai Siang Tomre 2 dan selanjutnya aku bakal update informasi dari dunia olahraga. Ini kabar hadir dari pelatih tim nasional Indonesia, John Hartman, yang menegaskan bahwasannya untuk kerapatan formasi timnya perlu diperbaiki jelang melawan Singapura di ajang Piala AFF 2026 Tomre 2. Dan evaluasi ini juga disampaikan oleh pelatih kepala timnas Indonesia setelah timnya mengalami kekalahan 0-3 dari Vietnam semalam banget ya di pertandingan grup A ASEAN Championship alias Piala AFF 2026 yang berlangsung di Stadion Pakansari Bogor. Dan nomor 2 ini mengutip pernyataan dari John Hartman dalam sesi konferensi pers usai pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam. John Hartman mengatakan bahwa saya rasa bagi kami harus tetap menjaga kerapatan formasi baik saat kami menyerang maupun bertahan, dan formasi harus tetap rapat. Dan pelatih asal Kanada ini juga menambahkan bahwasanya selain fokus pada kerapatan formasi, manajemen permainan juga perlu ditingkatkan. Yes, setuju banget om berdua, karena semalam tuh banyak banget hal-hal yang mungkin kayak kita sebagai penonton ngelihatnya ini kok bisa kayak kosong gitu kan, kok bisa secepat itu serangan 2 gol tercipta di babak pertama gitu ya. Dan hampir seluruh serangan dari babak pertama juga tercipta dari sisi kiri Tompre 2 ya, dari sisi kiri lapangan. Dan asli untuk pemain Vietnam semalam yang nomor 18 itu kayak larinya kencang banget. Oke, selanjutnya lagi nomor 2, kita masih punya kabar lain. Ini perihal Piala Presiden. Nah lo, siapa yang juga mengikuti untuk turnamen Piala Presiden nomor 2, karena nanti untuk laga semifinal Piala Presiden 2026 ini mempertemukan Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayang Dipta di Gianyar. Ini untuk jadwalnya berlangsung nanti malam di Selasa tanggal 4 Agustus ya, digelar di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk laga ini juga akan dilakukan ya, untuk laga ini tidak akan ada tribun yang dipenuhi dengan warna biru dan gemuruh nyanyian Aremania yang biasanya menggetarkan stadion, karena untuk semifinal Piala Dunia 2026 diputuskan diselenggarakan tanpa adanya penonton Tompre 2 ya. Dan untuk hal yang tidak berbuah adalah gengsi laga bertajuk Derby Jawa Timur ini. Jadi untuk duel Persebaya dan Arema diprediksi akan tetap berlangsung sengit meskipun tanpa penonton dari tribun Tompre 2. Apalagi satu tiket final yang dipertaruhkan, juga selain tiket final yang dipertaruhkan ada hadiah juara senilai 8 miliar rupiah yang menanti untuk partai final, dan juga pasti untuk yang mengangkat trofi Piala Presiden 2026. Dan teman berdua, kamu masih akan kita temenin dengan lagu-lagu bagus. By the way, buat teman berdua, nantinya kita bakal ngajak kamu untuk flashback hits ya. Dan flashback hits akan berlangsung 7 menit lagi dari sekarang. Sambil kirimin playlist flashback hits kamu juga boleh deh ya. Siapa tahu nanti lagu-lagu yang kita putar itu bisa membawa kamu pada suasana hati yang berbeda atau bahkan larut dalam sebuah memori. Aku bakal kembali lagi buat kamu setelah yang lewat berikut ini. Ada kolaborasi bagus Mika Tambayong sama Rai Putra, Jalan Tengah. Kalau kamu sama dia udah gak ada kecocokan, coba deh cari jalan tengahnya. Jalan tengahnya bisa saja berujung pada sebuah perpisahan yang manis. Emang ada perpisahan yang manis? Baik-baik aja. Ada loh di lagu ini.

Dan tolong berdua selanjutnya di pukul 13.30 tepat banget nih, aku bakal ngajakin kamu untuk flashback hits dengan lagu-lagu yang sudah dipilihin sama si Minri buat kamu. Semoga aja kamu suka. Dan kali-kali aja ada lagu yang bener-bener kamu simpan seseorang di dalamnya, yang kemudian terputar di siang ini untuk santai siang flashback hits Pro 2 Ternate.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Kita masih di Santai Siang Pro 2 dengan pilihan lagu Flashback Hits dari playlistnya Pro 2 untuk siang ini. Sampai beres nanti di pukul 14 atau pukul 2 siang. Dan lagu-lagu bagus masih akan ada buat kamu. Dan kali ini kita bakal kembali lagi sama Pro 2 hanyut sama lagu dari Rio Febrian. Waduh, kalau ngomongin soal Rio Febrian sama Pro 2, Om Rio Febrian ini tuh selalu berhasil menggalaukan para milenial pada masanya. Dan salah satu lagu ini juga benar-benar pernah membuat banyak dari milenial kita, ya, remaja-remaja jompo kita ini menggalau dan selalu menantikan lagu ini di berbagai program request, baik itu di radio dan juga televisi.

perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

datang kembali dua, saatnya kita untuk update informasi dari dunia hiburan buat kamu karena udah pukul 14:06 waktu Indonesia Timur dan di luar juga lumayan terik ya. Jangan lupa untuk bisa minum air lebih banyak, ngobrol dua di musim kemarau ini emang lebih ekstrim panasnya dan kita di Maluku Utara juga menjadi wilayah yang terdampak dari El Nino untuk panas ekstrimnya. Jadi ngobrol dua, kurangi makan makanan yang pedas, terlalu berminyak atau mungkin terlalu manis ya tong pre-dua, karena itu juga bisa membuat tenggorokan kamu jadi tidak begitu nyaman. Dan tong pre-dua untuk santai siang di hari ini kita bakal sedikit mengulas mengenai fenomena budaya pop dan tepatnya mungkin ke ini ya, pengaruh budaya populer dari Jepang, pop culture tong pre-dua yang ternyata sudah merambah sampai ke lembar dokumen kependudukan resmi di Indonesia. Dan kamu harus tahu, dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Eke Dukcapil Kementerian Dalam Negeri kita tahun pre-2 ini baru-baru ini tuh mengungkap sebuah data yang unik banget. Kenapa aku bilang unik tahun pre-2? Karena berdasarkan dari pemaparan Dirjen Dukcapil Kemendagri Bapak Teguh Setiabudi, bahwasanya nama karakter dari jagat anime yang populer menjadi salah satu tren pilihan orang tua di Indonesia untuk menamakan anak-anak mereka. Ayo, siapa yang juga kepikiran buat ngasih nama anaknya Uzumaki? Ini adalah klan ninja utama di serial Naruto tahun 2 yang menempati posisi teratas sebagai nama karakter fiksi yang paling banyak terdaftar. Dari Dirjen Dukcapil juga di mana ini mengatakan bahwa atas dasar data kependudukan, tapi ternyata banyak ada yang namanya Nobita, ada yang Uzumaki, dan di mana tahun pre-2 selain Uzumaki, ini ada karakter lain juga yang namanya disematkan menjadi nama dari anak-anak di Indonesia. Nah, ini untuk karakter Captain Bajak Laut Topi Jerami di serial One Piece, Luffy. Nah, ini juga tercatat resmi dalam basis data kependudukan tahun 2. Dan kalau untuk penggunaan namanya sendiri tahun 2, kamu harus tahu ini ternyata juga sebenarnya ada gitu ya, untuk daftar nama karakter anime beserta dengan jumlah warga negara Indonesia EKWNI yang terdaftar menggunakan nama ini dalam data Dukcapil. Sementara masih di perengkingan nama karakter anime ini di Indonesia ataupun WNI, banyak menggunakan nama Uzumaki yang merupakan salah satu karakter dalam Naruto dengan jumlah penduduk yang tercatat di Dukcapil itu ada 190 nama atau memperdua yang menggunakan nama Uzumaki. Ternyata untuk karakter Nobita di Doraemon juga ada yang menggunakan nama Nobita dengan catatan 181 jiwa yang menggunakan nama Nobita ya. Sedangkan untuk nama lain di Sasuke tahun 2 masih dari karakternya Naruto, itu ada 158 nama yang tercatat menggunakan nama Sasuke. Kemudian Naruto ini ada 157

sisi satu aja dari si Sasuke, dan kemudian Luffy. Untuk One Piece itu ada 79 nama yang tercatat di Dukcapil menggunakan nama Luffy, tanggal pra 2. Nah, ini selain dari Luffy, ada juga Shinchan. Bisa-bisanya ada loh. Ini untuk karakter Crayon Shinchan, tanggal pra 2, ada 66 nama yang tercatat di Dukcapil. Dan kemudian untuk nama lainnya ada siapa nih? Ada ini loh, tanggal pra 2. Ini nih, Usopp, itu di One Piece juga ada 37 nama yang tercatat di Dukcapil atas nama itu ya. Dan ternyata pada akhirnya ketika sebuah kegemaran kita kepada karakter tokoh gitu ya, itu juga sangat mempengaruhi orang tua untuk memberikan nama anaknya seperti itu. Luffy. Ih, lucu banget ya. Ya udah, tanggal pria 2. Kayaknya nggak afdol ya kalau kita nggak dengar lagu dari One Piece, Memories, buat kamu di Santai Siang Pro 2.

0: pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Ah, serius? Banyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

Kita masih di Santai Siang nomor 2. Buat kamu yang udah kembali kerja, mungkin harus lebih fokus ya, karena biasanya jam segini setelah kita break makan siang itu ngantuknya makin nambah loh nomor 2. Jadi ya, aku bakal usahain playlist dari Pro 2 itu bisa nemenin kalian ya, tanpa rasa kantuk yang menjadi berlebih karena playlistnya Pro 2. aku punya kabar nih nomor 2 soal Spider-Man Brand New Day di Amerika, yang pada saat debutnya ini di Amerika, untuk pasar Amerika, ini berhasil mengalahkan Avengers Endgame. Jadi buat kamu yang udah nonton, mungkin bisa ngasih ulasan-ulasan tipis kali ya. Ya, setidaknya ngasih preview bintang berapa lah buat Spider-Man Brand New Day ini, yang sekarang udah resmi menjadi film dengan pendapatan box office domestik akhir pekan pertama terbesar dalam sejarah, dengan angka 360 juta US dollar, dimana juga mengalahkan Avengers Endgame yang dirilis 2019 nomor 2. Dan sebelumnya untuk Avengers Endgame ini memang memegang rekor box office domestik Amerika Utara dengan angka pembukaan fenomenal di angka 357,1 US dollar, dan belum tergoyahkan hingga pada saat Peter Parker datang lewat film keempatnya. Dan kemudian capaian ini juga menandakan film keempat Spider-Man versi dari MCU ini melewati perkiraan pada minggu tanggal 2 Agustus, yakni sebesar 355 juta US dollar. Dan nomor 2, kalau mungkin kita mengutip dari Variety yang menyebutkan kalau pada hari Senin tanggal 3 Agustus Spider-Man Brand New Day dan juga Avengers Endgame ini menjadi satu-satunya dua film dalam sejarah yang melampaui 300 juta US dollar dalam satu pekan di pasar domestik Amerika Utara. Dan kedua film ini juga memperoleh box office 100 juta US dollar, atau kalau kita rupiahkan tuh di angka 1,8 triliun. Ini lebih banyak dibandingkan dengan film ketiga dan keempat terbesar di box office Amerika Utara untuk Spider-Man No Way Home, yang dimana angkanya itu di 260 juta US dollar pada 2021, dan Avengers Infinity War dengan 257 juta dolar Amerika Serikat pada 2018 tahun kedua. Itu dia untuk kabar dari Spider-Man. Dan aku punya kabar masih dari dunia hiburan. Kalau tadi soal film, sekarang soal lagu, soal musik Tom Pradua. Nah, ini ada kabar dari Maroon 5 Tom Pradua yang mengumumkan kembali. Mereka kembali untuk konser tunggal di Jakarta pada 5 Februari 2027. Dan konser Maroon 5 di Jakarta ini akan dihelat di Jakarta International Stadium alias JIS. Dan konser di Asia ini menjadi bagian dari tur keliling dunianya Maroon 5 yang sudah dihelat dari 2026 tahun kedua, dan ini setelah mereka merilis album teranyar mereka pada Agustus 2025 yang tajuk albumnya itu Love Is Like. Dan tahun kedua, untuk unggahan di media sosial pada hari Selasa kemarin di hari Selasa kemarin tahun kedua ini juga di publikasikan bahwa untuk Jakarta sendiri ini akan didatangi oleh Adam Levine CS untuk tur Asia terbarunya. Ini mereka sebelum ke Jakarta, mereka bakal ke Taiwan dulu di 24 Januari. Setelah Taiwan, mereka akan ke Seoul untuk Korea Selatan di tanggal 27 Januari. Kemudian ke Tokyo selama 3 malam, 30 hingga 31 Januari dan 2 Februari. Dan akhirnya mereka akan mampir ke Jakarta di 2027, tepatnya di tanggal 5. Yeay, buat kamu kayaknya udah harus ya, harus-harus nabung dan cek-cek untuk war tiketnya kapan.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan

Kita punya kabar lainnya, nomor 2 untuk informasi hiburan dari Ariana Grande yang akhirnya kembali lagi ya. Kembali lagi mempercayakan Syafiq Bae Haqqi sebagai yang menggarap proyek Doi untuk musik video Petal. Dan nomor 2, ini setelah sebelumnya ikut juga mengerjakan artwork dari single Headset I Met You Love Me dari punyanya Ariana Grande, di mana untuk Syafiq kembali dipercaya terlibat dalam proyek terbarunya si cantik Ariana Grande untuk musik video Petal nomor 2. Dan kalau kita ngomongin soal Syafiq sendiri, dia adalah ilustrator asal Depok yang sebelumnya sempat jadi sorotan karena poster single Ariana Grande itu untuk yang beredar luas seperti yang kita lihat itu juga merupakan bagian dari karyanya. Di proyek keduanya ini dia mendapat bagian yang sedikit berbeda karena dipercaya menggarap desain teks sekaligus untuk matte painting yang muncul dalam musik video Petal ini tahun kedua. Dan buat desain teksnya, tim Ariana juga memberikan referensi font dari film Psycho yang terkenal dengan gaya sayatannya itu. Nah, dari situ efek ini juga dikembangkan menjadi retakan dengan pola yang arahnya dibuat berbeda. Jadi hasil akhirnya tetap punya sentuhan sendiri tanpa pleketi-plek yang ngikutin referensi banget tahun kedua. Dan gak cuma bagian teksnya aja, si Syafiq ini juga mengambil inspirasi dari film Alfred Hitchcock. Yang lainnya juga ada film North by Northwest yang juga untuk matte paintingnya. Dan ini juga menjadi kebanggaan tersendiri untuk warga negara Indonesia ya. Ini sosok Syafiq Bae Haqqi yang berasal dari Depok ini berhasil mencuri perhatiannya Ariana Grande untuk kembali memilih Doi untuk terlibat dalam karya dari Ariana Grande.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, kabar hadir dari pasangan Tom Holland dan juga Zendaya yang dikabarkan setelah menjalani tahun yang super padat, kedua pasangan ini dikabarkan akan mengambil jeda dari dunia acting. Dan juga kabar ini dikonfirmasi oleh Presiden Marvel Studio Kevin Feige yang menyebutkan keduanya tengah menikmati masa rehatnya dari serangkaian proses syuting yang sudah mereka jalani dan juga tentunya promosi Spider-Man Brand New Day. Dan Tom Pro 2 dalam wawancara bersama dengan Van Diego, Zendaya juga mengungkapkan bahwa setelah seluruh proyeknya di 2026 selesai, ia berencana untuk menghilang sebentar. Dan kemudian juga ini mengisyaratkan bahwa dia ingin rehat setelah membintangi 5 proyek besar dalam kurun waktu setahun ini. Kita beralih ke informasi lain, Tom Pro 2, dari kabar dunia olahraga. Arsenal mulai mengambil langkah serius untuk bisa merekrut gelandang sekaligus kapten Newcastle United, Bruno Guimaraes, dan klub asal London Utara ini juga membuka negosiasi resmi untuk mengajukan penawaran pertama, tetapi langsung ditolak oleh Newcastle. Tom Pro 2 dilansir dari The Guardian, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2026, The Gunners menempatkan Gamers sebagai salah satu target utama di bursa transfer musim panas ini. Dan kemudian manajemen Arsenal dikabarkan menganggarkan nilai transfer Bruno untuk angka 70 juta pound sterling atau dirupiahkan sekitar 1,6 triliun rupiah. Namun Newcastle juga langsung melakukan penolakan dan mereka mematok harga sekitar 80 juta pound sterling untuk kapten mereka yang masih terikat kontrak selama 2 tahun. Teman Pro 2, demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nanti bisa kamu dengarkan di pukul 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Indonesia itu unik, dari Sabang sampai Merauke. Kita punya beragam suku, bahasa, adat, dan agama. Tapi justru disitulah kekuatan kita. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kebhinnekaan bukan sekedar perbedaan. Ia adalah warna-warni yang membuat Indonesia indah. Seperti pelangi, tiap warna punya peran, dan semuanya penting. Saat kita saling menghargai, saling mendengar, dan saling mendukung, kita sedang merawat persatuan. Mari kita jaga kebinekaan ini. Jangan biarkan perbedaan memecah kita. Justru jadikan perbedaan sebagai jembatan untuk saling mengenal dan memperkuat bangsa. Karena Indonesia bukan milik satu golongan. Indonesia adalah

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu redaku, jadi kenal.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu. Resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

FM Ternate, teman terbaik kau. Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Taman Pradua di pukul 16 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kami untuk mengumandangkan azan salat asar untuk Kota Ternate. Dan Satria Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk teman Pradua yang berada di Kota Ternate.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan,

0: IG kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Dan tengok berdua untuk sore ceria di hari ini, aku punya kabar buat kamu. Ini kabar paling baru dari informasi pendaftaran Bintang Radio 2026 yang udah dibuka persis banget dari tanggal 3 kemarin sampai tanggal 30 Agustus 2026. Dan untuk persyaratannya, tengok berdua, ini adalah persyaratan umum untuk kamu mendaftarkan diri sebagai peserta dari Bintang Radio 2026, di mana kamu adalah warga negara Indonesia, putra dan putri yang berusia minimal 16 tahun dan maksimalnya 25 tahun nomor 2. Dan ini terhitung dari tanggal 28 Oktober 2026 yang dimana dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, atau resi KTP atau kartu pelajar, kartu mahasiswa, akta kelahiran, boleh banget ya. Dan ini juga terbuka untuk masyarakat umum nomor 2 serta mempunyai BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Dan ini dikhususkan untuk peserta yang di mana nanti bakal lolos ke grand final. Dan bagi peserta wanita, ini juga menjadi persyaratan umum yang adalah tidak dalam keadaan hamil. Dan peserta wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika di panggung dan juga penampilan yang sopan selama membawakan lagu sesuai dengan ketentuan kompetisinya. Dan untuk calon peserta atau peserta sendiri nantinya harus bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi secara untuk kompetisi serta memenuhi ketentuan teknis penampilan yang diterapkan dan ditetapkan oleh panitia. Dan untuk pendaftaran tahun kedua ini, untuk pendaftaran secara online ataupun offline, khususnya untuk pendaftaran offline nanti dibantu oleh petugas dari satuan kerja dan untuk di mana memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Selain itu tahun kedua untuk website pendaftaran Bintang Radio itu di bintangradio.ri.id. Dan setiap peserta pendaftar ataupun setiap peserta terdaftar itu wajib follow akun Instagram Bintang Radio di @bintangradio.id dan akun Bintang Radio untuk TikToknya di bintangradio.id serta untuk subscribe dari akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Dan setiap peserta wajib mengunggah foto ataupun video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagramnya dengan tagar Bintang Radio 26 Ternate dan menandai ataupun tag ke akun Instagram Bintang Radio .id dan @RRI Ternate serta akun TikTok Bintang Radio ID dan juga RRI_Ternate. Dan untuk format potret, ini untuk videonya, format potret dengan durasi videonya maksimal 3 menit nomor 2. Itu dia untuk kabar paling baru perihal pendaftaran dari Bintang Radio 2026. Buat kamu bisa langsung dibaca lagi melalui RRI_Ternate di Instagram untuk bisa kamu dapetin kabar-kabar terupdate lainnya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: melting nih.
1: Contohnya nih ya.
0: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
1: Kecil doang.
0: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
0: Jadi gak mood, aku enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Ki, Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih, tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kanaya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

jawab. Masih selalu tertawa meski hati.

96.5 FM, Radio Pradua Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pradua melangitkanmu dari Gendra Wari. Barusan aja ya menemani kamu, dan aku informasikan bahwa waktu kumandang azan sholat maghrib ya, hari ini tuh di pukul 18.44 waktu Indonesia Timur. So, kamu yang nantinya akan menjalankan ibadah sholat maghrib ya, mungkin udah boleh mempersiapkan diri dari sekarang ya, teman Pradua. Mempersiapkan diri dan nantinya bisa untuk menjalankan ibadah sholat maghrib, teman Pradua. Dan untuk setelah ini ya, kita akan mengikuti pengajian Al-Quran, teman Pradua, dari Alma dengan surat Al-Waqiah, teman Pradua.

0: badanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Suara Rebra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Bro 2. Selamat malam teman Bro 2 pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Bro 2 bersama saya Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi Entertain Recording Academy ungkap alasan hapus video BTS di Grammy Awards. Recording Academy buka suara mengenai hilangnya video penampilan BTS di Grammy Awards 2021 dan 2022. Mereka memastikan video tersebut hilang bukan sebagai balasan diboikot oleh BTS. Perwakilan Recording Academy mengungkapkan bahwa video penampilan BTS dihapus dari laman resmi karena masa berlaku lisensi telah berakhir. Klarifikasi ini muncul setelah banyak pihak menyadari video penampilan BTS membawakan lagu Dynamite dan juga Butter mendadak hilang dan tidak lagi dapat diakses di portal resmi Recording Academy. Hilangnya video penampilan BTS itu terjadi beberapa saat setelah boy group Korea tersebut menyatakan tidak bakal mendaftarkan satupun karya musik untuk ajang 69 tahun Grammy Award yang rencananya digelar di 7 Februari 2027. Kali ke kabar olahraga teman Pro 2, Vietnam diguyur bonus 2 miliar usai hancurkan Indonesia di Piala AFF. Tim nasional Vietnam diguyur bonus sebesar 3 miliar Vietnam dong atau setara dengan 2 miliar usai hancurkan Indonesia di Piala AFF 2026. Vietnam unggul 3-0 atas Indonesia dalam lanjutan grup B Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dan kekalahan ini membuat Vietnam dalam euforia. Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF langsung mengumumkan pemberian bonus sebesar 1 juta Vietnam dong atau setara dengan 685 juta kepada tim asuhan Kim Sang-sik tersebut. Tidak lama berselang, wakil pimpinan direksi juga bank ternama Vietnam akan memberikan bonus sekitar 2 miliar Vietnam dong atau setara dengan 1,3 miliar. Pemberian bonus ini sesuai dengan pernyataan dari Duc Tui sehari sebelumnya yang berjanji akan memberikan bonus jika Vietnam bisa mengalahkan Indonesia di Piala AFF 2026. Sekian untuk Info Bro 2 malam hari ini. Info Bro 2 selanjutnya kamu bisa ikuti di besok hari. Saya Jalan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat malam.
1: RRI Bro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Insert in Indonesia di 96.7 FM, Pro 2, balik lagi barengan sama Dilan Reski Amalia malam hari ini, temenin kamu sampai nanti di pukul 20.00 di Insert in Indonesia.

Teman berdua, apa kabar kamunya nih? Sehat ya? Amin, amin, amin, amin. Sehat-sehat terus ya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin, amin. Teman berdua, ada apa di insert in Indonesia? By the way, teman berdua, ini udah masuk bulan Agustus ya, menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Warga dusun Kerajaan Tengah, Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang ya, ini membentangkan bendera merah putih sepanjang 600 meter, gokil ya, di kaki Gunung Arjuno. Dan dari kejauhan bentangan merah putih itu tuh membelah perbukitan dan juga menarik perhatian para pengguna jalan gitu ya, teman berdua yang melintas. Nah, di balik ukurannya yang tidak biasa ya, bendera ini tuh merupakan hasil gotong royong dan juga swadaya dari masyarakat. Itu dia ya, masyarakat cinta itu sama Indonesia, tapi pemerintahnya korup mulu, gimana nih? Nah, jadi proses pembuatannya ini memakan waktu hampir 3 bulan ya, teman berdua. Sementara pemasangannya itu dilakukan selama sekitar sepekan dengan melibatkan puluhan warga yang sama-sama untuk menyiapkan rangkanya, kemudian ini ya, mengangkut material sampai dengan membentangkan bendera di lereng gunung. Nah, jadi taksi ini warga tuh pengen buat nunjukin kalau semangat gotong royong tuh masih ada, masih hidup gitu ya, dan juga menjadikan peringatan kemerdekaan tuh sebagai momentum untuk mempererat kebersamaan antar warga sekitar gitu, teman berdua. Waduh, Indonesia udah mau 81 tahun ya, tapi masyarakatnya memang belum semuanya ya merasakan kemerdekaan itu, karena di balik itu semua masih ada daerah-daerah tertinggal, masih ada daerah-daerah yang belum punya internet sama sekali, masih ada daerah-daerah yang butuh dilirik sama pemerintah, tapi masih jauh dari kata lirikan itu ya, teman-teman dua, masih jauh dari kata merdeka. Semoga aja bisa merata ya. Ya, banyak-banyak harapan lah ya untuk Indonesia ke depannya. Semoga sehat-sehat semuanya. Kita bisa menjadi warga masyarakat yang baik ya. Yang penting pemerintahnya jangan korup mulu. Itu sih intinya ya, teman-teman dua.

Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Yogyakarta adalah daerah istimewa setingkat provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Uniknya, nama ibu kota provinsinya juga Yogyakarta. Uniknya lagi, nama tersebut sering dihafalkan berbeda-beda. Ada yang menyebutnya Yogyakarta, Yogya, Yogyakarta, ataupun Jogja. Anak muda menyebutnya Yogyes. Ya sama dengan ya, maka Yogyes sama dengan Yogya. Bagi banyak orang Indonesia, Jogja adalah semacam kampung halaman kedua. Mungkin karena ratusan ribu orang pernah tinggal di sini bertahun-tahun ketika kuliah. Mungkin juga karena semua orang diterima seperti di rumah sendiri ketika di Yogyakarta. Yogyakarta juga ramah backpacker. Konon terdapat penginapan paling murah di dunia yang ada di sini. Ada juga penginapan murah di kota Yogyakarta yang menyewakan kamar Rp50.000 per malam, sudah termasuk AC dan juga televisi. Daya tarik wisata Yogyakarta lainnya adalah candi-candi berusia ribuan tahun, budaya, dan keindahan alam. Ada tempat wisata yang populer di Yogyakarta, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Malioboro, Heha Ocean View, Tugu Jogja, Sunset Asik di Obelix Hills, Tamasya ke Taman Sari, Pantai Parang Tritis, Rekreasi ke Tebing Breksi. Sedangkan hotel-hotel di Jogja menjamur dari bandara hingga pusat kota. Wisatawan Nusantara cenderung memilih hotel dekat Malioboro. Sedangkan wisatawan mancanegara biasanya memiliki kawasan Prawirotaman yang lebih murah dan banyak teman. Untuk makanan khas Yogyakarta adalah gudeg. Selain gudeg, Yogyakarta memiliki banyak kekayaan kuliner yang tidak kalah eksotis. Mulai dari jada tempe hingga waleng goreng. Datanglah ke Yogyakarta, kamu bisa mencicipi manis, pedas, asam, dan asinnya kekayaan kuliner Yogyakarta serta kisah di baliknya.

0: 96.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Ada aja ya kabar-kabar yang bikin dar-dar-dor gitu. Nah, kemarin juga ada nih ya, yang lagi rame dibahas di media sosial juga, ada seorang pilot Malaysia Airlines yang berinisial, gak berinisial sih, langsung aja namanya ya, Mohsaufi ya, bin Otman. Ini ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta setelah dia tuh menyelundupkan sabu ke Indonesia. Teman Pradua, bisa-bisanya ya, dari hasil pemeriksaan sih, petugas Bea Cukai menemukan 14 bungkus besar dan 1 bungkus sabu di dalam koper tersangka, dan ada sebuah botol kecil berisi urin yang diduga disiapkan untuk mengelabui tes narkoba mendadak, teman berdua. Segitunya ya. Dan hasil tes urin menunjukkan tersangka positif menggunakan 3 jenis narkoba, yaitu sabu, ekstasi, dan juga kokain, teman berdua. Nah, tersangka sendiri mengaku diperintahkan membawa sabu ke Jakarta dengan imbalan ringgit Malaysia sekitar 50.000 ringgit Malaysia, dan sementara itu Malaysia Airlines sendiri menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan di Indonesia, dan mereka bersikap kooperatif ya, dan juga menegaskan tidak mentoleransi segala bentuk pelanggaran seperti itu ya, teman berdua. Kayaknya ini memang dia memang terlihat santai banget ya, kan ada tuh rekaman CCTV ya, dia berjalan keluar sampai diperiksa apa segala macam, terakhir ditahan tuh ya dan diperiksa kayak ya udah. Dan ternyata teman Pradua tahu nggak kalau dia tuh udah 2 kali menyelundupkan barang terlarang ini masuk ke Indonesia, dan kali ini dia nggak berhasil lolos, entah mungkin udah ada yang cepuin atau mungkin memang udah dipantau atau gimana ya, teman Pradua. Bisa-bisanya itu dia ya. Dan kalau misalkan ada updatean-updatean lainnya ya buat kamu, masih akan aku share tentunya, teman Pradua, sampai nanti di pukul 20 atau pukul 8 malam ini. Masih insert

0: Gali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.
1: Budaya Sumatera Utara begitu banyak. Daerah yang dihuni lebih dari 4 suku ini memiliki keberagaman budaya di wilayahnya. Dan provinsi ini dihuni oleh banyak suku bangsa yang tergolong dari Melayu tua dan juga Melayu muda. Namun, penduduk asli provinsi ini terdiri dari suku Melayu, suku Batak, suku Nias, dan suku Aceh. Sementara daerah pesisir Sumatera Utara, yaitu timur dan barat, pada umumnya didiami oleh suku Melayu dan suku Mandailing. Sementara di daerah pegunungan banyak terdapat suku Batak. Namun, ada juga suku Nias di Kepulauan sebelah barat, dan kaum pendatang yang turut menjadi penduduk provinsi ini didominasi oleh suku Jawa, suku lainnya seperti suku Tionghoa, dan beberapa minoritas lainnya. Musik yang biasa dimainkan cenderung tergantung dengan upacara-upacara adat yang diadakan, tetapi lebih dominan dengan genderangnya. Seperti pada etnis pesisir, terdapat serangkaian alat musik yang dinamakan sikambang. Budaya Sumatera Utara tentunya tidak lepas dari tarian. Dari upacara adat, tari sakral biasanya ditarikan oleh dayu datu, ada juga tari guru dan tari tungkat. Biasanya datu menarikannya sambil mengayunkan tongkat sakti yang disebut Tunggal Panaluan. Ada juga tari muda-mudi, morah-mora, parakut, sipajok, patam-patam sering, dan kebangkiung. Kemudian, ada tari magis misalnya tari tortor nasiaran, tortor tunggal panaluan. Tarian magis ini biasanya dilakukan dengan penuh kekhususan. Budaya Sumatera Utara juga tidak lepas dari hasil karyanya. Tenunan merupakan seni kerajinan yang menarik dari suku Batak. Contoh tenunan ini yakni kain ulos dan kain songket. Ulos merupakan kain adat Batak yang digunakan dalam upacara-upacara perkawinan, kematian, mendirikan rumah, dan juga kesenian. Bahkan, kain ulos terbuat dari benang kapas atau rami. Warna kain ulos biasanya berwarna hitam, putih, dan merah yang mempunyai makna tertentu. Sedangkan warna lain merupakan lambang dari variasi kehidupan.
0: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pre 2 belajar sholat tuh ini hadir dengan pendekatan yang lebih berbeza, lebih skena. Lebih skena gimana tuh? Nah, teman Pre 2 ini lewat Zin Skenu ya, Skenu Vol 3 ya. Ini dimana adalah panduan sholat anak skena, teman Pre 2. Emang beda sholat anak skena tuh beda? Enggak beda sama sekali, sama aja, semuanya sama aja, teman Pre 2. Cuman bukunya ini loh ya yang terlihat lebih skena, terkelihatannya lebih skena gitu loh, penjelasannya, gambar-gambarnya juga ya, teman Pre 2. Nah, jadi Skenu ya berkolaborasi dengan Iqbal ini menghadirkan panduan ibadah yang dikemas lewat visual yang estetik dan bahasa yang lebih akrab dengan kultur anak muda, teman Pre 2 ya. Jadi sebagai media alternatif berbasis kultur anak muda Nahdlatul Ulama atau NU ya, Skenu namanya ya, ini memang dikenal sering mengangkat isu agama, seni, musik sampai dengan kehidupan sehari-hari nih dengan cara yang lebih relevan ya bagi generasi sekarang ya. Nah, Zin sendiri ini tuh menjadi salah satu contoh bahwa nilai-nilai keislaman tuh tetap bisa disampaikan secara kreatif tanpa meninggalkan makna utamanya, teman Pre 2 ya. Pokoknya juga bagus banget ya. Jadi kalau misalkan kamu pengen tahu ya, aku kasih gambaran dikit. Jadi covernya itu warna putih, tulisannya kayak warna biru dongker atau warna ungu tua gitu. Pokoknya kayak biru gitu deh, teman Pre 2. Terus kayak ada gambar orang lagi sholat tapi dengan gambar yang apa ya, artwork yang keren gitu loh, teman Pre 2. Nah, terus di dalam tuh juga gambar mulai dari gambarnya ya, penjelasannya itu juga yang ringan banget, yang gampang banget dimengerti, teman Pre 2. Dan artworknya juga keren banget sih, teman Pre 2. Bagus banget kalau misalnya kamu pengen untuk belajar tapi kayak pengen yang ringan ya, walaupun memang ya tuntunan sholat itu pasti di rumah kita semuanya pasti ada banget, bahkan dari kecil dulu masih sekolah juga pasti punya gitu kan, teman Pre 2. Nah, tapi sekarang tuh ada yang lebih apa ya, terlihat lebih skena sesuai dengan generasi sekarang ini, teman Pre 2 ya, tanpa mengubah, tanpa mengurangi nilai-nilai keislaman ya, itu tetap bisa disampaikan secara lebih kreatif yang tadi aku bilang, teman Pre 2. Keren. Keren banget. By the way, untuk waktu kumandang azan salat Isya, aku informasiin bahwa kumandang azan Isya malam hari ini di pukul 19.56 menit waktu Indonesia Timur, teman Pre 2.

aku tercipta sempurna, sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati, kau cantik berseri.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Entah kenapa dengerin intro Andai Kata tuh selalu ngebayangin sebuah perjalanan. Badan yang tergerak sendiri oleh kecepatan mobil yang membawaku ke tujuan selanjutnya sehabis meninggalkan bekas jejak yang belum berhasil dihapus.

Tahun periode 19.56 menit, kita ikuti waktu pemandangan azan salat isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

0: القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubat nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Jangan galau malam-malam dong. Stay tune jaga malam di 96.7 FM. Teman terbaik kamu.

0: here.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio.

Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: 103.3 FM RRI Pro 2 Ternate itu mantep bagi kamu.
1: Selamat malam teman Pro 2. Kita ada di jaga malam dong ya. Jaga malam-malam. Pokoknya jangan galau ya. Gak usah galau karena aku bakal nemenin kamu sampai nanti di pukul 21 atau pukul 9 malam hari ini dengan ngobrol-ngobrol santai kita teman Pro 2. Ngobrolnya soal apa? Kita malam hari ini seperti biasa ya di hari Selasa malam itu bahas film teman Pro 2. Dan aku bakal ngebahas film-film yang tayang di bulan Agustus ini. Kebetulan karena ini masih awal bulan banget nih ya. Siapa tahu kamu lagi nyari film-film baru yang lagi tayang di bioskop ya kan. Boleh banget nih. Boleh banget. Oke. Dan untuk film-film yang tayang di bioskop ya di 2026 Agustus 2026 yang saat ini sedang tayang. Kalau ngomongin film kan pasti ada orang yang memang ngandelin sih tapi kayak sesuai genre kayak gitu. Bukan hanya lagu aja yang aku pilih-pilih genre ya, film juga iya gitu. Karena ada yang termasuk aku ya. Aku yang kalau misalkan nonton film yang terlalu banyak enggak suka terlalu bertele-tele gitu ya, terlalu banyak adegannya tuh kayak gak suka gitu loh. Aku tipikal yang suka film trailer, suka kemarin aku baru habis nonton Spider-Man by the way, pas tayang aku langsung nonton teman berdua. Oh my god, itu adalah film yang aku udah menanti ya, karena sejak 4 tahun ya, setelah 4 tahun aku punya anak teman berdua, jarang banget tuh bioskop, paling kayak dihitung pakai jari boleh banget tuh ya. Dan kayak menunggu momen-momen yang pas aja sih, karena aku selama ke bioskop tuh gak pernah sendiri, selalu bareng sama suami gitu loh. Jadi kayak nunggu waktu yang pas, nunggu film yang pas, baru kita berdua tuh gas gitu ke bioskop nonton film. Sama kalau misalkan film yang menurutku kayak nanti aja deh baru ditonton gitu ya, itu pasti belum langsung aku beli tiketnya gitu-gitu sih teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalkan kamu yang lagi pengen me time atau lagi pengen ngedate sambil nonton juga ya, aku bakal rekomendasiin ke kamu film-film yang lagi tayang di bioskop, entah itu yang masih ada walaupun dari bulan kemarin ya, bulan kemarin atau yang akan tayang di bulan Agustus ini, yang sedang tayang dan yang akan tayang. Mungkin kamu yang pengen kasih rekomendasi film juga ya di bulan Agustus ini, atau film rekomendasi kamu deh ya di Netflix atau dimanapun, boleh banget kamu kasih tahu ke aku sekalian deh sama sedikit sinopsisnya. Cialah, sinopsis gak tuh? Kayak mau ini ya, mau tarian bacain sinopsis. Aduh. Tapi kalau misalkan aku pengen kasih saran ke kamu ya, Spider-Man sih teman berdua. Spider-Man kamu harus banget tonton 2 jam 25 menit, kamu gak bakal bosan. Kamu gak bakal bosan ya di dalam bioskop. Brand new day, benar-benar brand new. Benar-benar cerita yang baru banget teman Pro 2. Memang sih ada keterkaitan dengan yang kemarin-kemarin, cuman kayak ini adalah sosok Spider-Man yang bukan sosoknya sih, tapi kayak ceritanya gitu loh. Karena kan di Spider-Man sebelumnya di No Way Home itu kan emang benar-benar ingatannya semua orang tentang Spider-Man tuh kan hilang gitu kan. Jadi kayak di Brand New Day ini tuh gimana cara dia untuk kembali dan ngelihat lagi nih orang-orang lama yang udah lupa sama dia. Dia tuh pengen kayak kembaliin lagi loh ingatan mereka gitu. Walaupun di awal-awal kayak masih canggung-canggung, masih bingung gimana ya caranya gitu ya. Tapi akhirnya dia sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Tapi ya itulah. Pokoknya kamu wajib nonton, jangan sampai aku spill nih. Oke, terus yang lagi tayang juga di bioskop teman Pro 2 ada Deepwater. Ini juga belum tayang. Ini masih akan tayang nanti ya, akan tayang nanti di tanggal 5 besok ya. Jadi tiketnya tuh udah bisa dibeli dari sekarang sih teman Pro 2. Terus ada banyak banget film-film baru teman Pro 2 yang lagi tayang di bioskop di Ternate juga ya. Ada film The Otse, teman Pre2. Ini juga wajib banget sih. Ini film-film adventure gitu ya, adventure fantasi ya. Durasinya lumayan ya, hampir 3 jam. Di durasinya di 2 jam 52 menit, teman Pre2. Ini disutradarai oleh Christopher Nolan. Dan yes, kalau misalnya kamu udah pernah dengar nama itu sebelumnya, yes, film-film garapan ini juga gokil-gokil sih. Goks banget. Nah, terus juga banyak yang pre-sale sih, teman Pre2, kayak kado untuk ibu. Terus juga ada seni merayu Tuhan. Terus ada apa lagi ya? Itu Deep Water tadi itu, teman Pre2. Nah, jadi Deep Water ini akan tayang di tanggal 5 Agustus ya. Genrenya psychological thriller, survival gitu. Aku suka banget, pastinya aku bakal nonton. Terus juga ada kado untuk ibu, itu tayang di 6 Agustus, teman Pre2. Ini drama family gitu, teman Pre2. Terus ada Maju, jejak pahit si kembang gula. Ini akan tayang di bulan Agustus juga, teman Pre2. Masih banyak lagi film-film lainnya yang nantinya akan kita bahas malam hari ini, teman Pre2. So, pastiin kamu enjoy buat dengerin Pre2 FM Ternate di 96.7. Dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau mau boleh banget juga nih untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id.

Kita masih di ngobrol-ngobrol santai kita malam hari ini ya. Tadi ngobrolin ngobrolin soal film teman Tre2, film-film yang masih tayang di bioskop dan yang akan tayang segera ya di bioskop juga di bulan Agustus ini. Tapi sebelum lanjut ya teman Tre2, karena ini ada yang protes. Aduh, gimana nih? Masalah ini, masalah. Oke, ini dari WhatsApp ya, ada apa ya, sebentar ada apa coba. Oke, ini dari 08125053 sekian, katanya dia dia bilang, selamat malam kak, kebetulan lagi dengerin di mobil dan kebetulan lagi nyari-nyari film juga yang pengen ditonton. Kalau bisa sekalian dong kak bacain sedikit atau kasih tahu sedikit tentang sinopsisnya film-film yang akan tayang. Kalau menarik kalian aku tonton, oke deh buat kamu ya kak. Oke, teman Tre2, kita masih akan membahas lebih lanjut malam hari ini. Oke, kita ulang dari awal berarti ya, dari film yang akan tayang di Agustus. Besok nih ya, besok banget, itu ada Deep Water, teman Tre2 ya. Ini genrenya psychological thriller, survival gitu. Jadi film ini tuh tentang sebuah penerbangan internasional dari LA menuju Shanghai yang terpaksa melakukan pendaratan darurat di lautan yang dipenuhi hiu. Nah, jadi di tengah kepanikan ya, dan juga ancaman hiu yang mulai menyerang satu persatu, para penyintas tuh harus kerjasama supaya bisa bertahan hidup sambil menunggu bantuan datang. Itu dia di Deepwater. Aku kayaknya bakal nonton. Aku suka banget sama film trailer kayak gini, psychological film-film survival. Aku pasti bakal nonton sih. Terus ada kado untuk ibu. Ini tayang di 6 Agustus 2026. Genrenya drama family. Nah, ada seorang petugas gitu namanya Faris. Dia pemadam kebakaran yang sedang menantikan kelahiran anak pertamanya. Itu batal mendampingi sang istri ke rumah sakit karena harus ngebantu seorang anak perempuan bernama Ara itu mencari hadiah ulang tahun untuk ibunya. Nah, jadi perjalanan mereka ini berubah menjadi petualangan yang mengajarkan arti kebaikan sekaligus memaknai kehilangan yang tidak terduga. Seperti itu ya. Nah, terus ada Maju, Jejak Pahit Si Kembang Gula, teman Tre2. Ini film action ya. Jadi ada 4 sahabat gitu ya, 4 sahabat. Kirana, Hana, ada Gerald dan juga ada Bagas. Ini berangkat melakukan survei lokasi kegiatan jambore gitu sama guru mereka. Jadi suasana tuh berubah mencekam seketika ya, ketika salah satu dari mereka tuh menghilang secara misterius, teman Tre2. Kemudian ada Toko Perlengkapan Mayat. Ini horor juga ya teman Tre2. Ini horor, tayang di 6 Agustus juga. Jadi peristiwa tuh berawal dari Daeng Saru ya, pengen melanjutkan usaha toko perlengkapan mayat dengan memakai pelaris jualan. Tapi usaha ini tuh terlalu beresiko gitu, sehingga membutuhkan ritual tumbal potongan tubuh gitu, tapi di luar dugaan. Nah, jadi ikatan itu tuh malah jadi malapetaka buat keturunan Daeng Saro, teman Tre2. Itu dia ya. Nah, next ini yang akan tayang di 13 Agustus, teman Tre2, ada Ketok Magic. Ini drama komedi ya. Jadi ini dihantui azab kubur karena utang. Yaitu ada Ben sebagai ada Ananta Rispo sebagai Ben, si pemilik bengkel, harus berjuang melawan pengusaha serakah ya, dibantu oleh 3 karyawan setianya. Ya, itu ada yang benar-benar absurd banget, ada Tara Budiman sebagai Made. Kemudian ada Dodit Mulyanto sebagai Saget ya, si ceplos-ceplos. Dan juga ada Untung ya, ini ada Arif Didu ya. Jadi mereka ini tuh mengandalkan sebuah palu sakti leluhur untuk menyelamatkan bengkel dan nasib mereka. Menarik ya. Kemudian ada Perumahan Ladalen. Ladalen, betul. Kita akan tayang di 13 Agustus. Ini genrenya horor, teman Tre2. Ini demi untuk memberikan kehidupan yang lebih layak ya bagi istri dan anak-anaknya ya. Tommy
dia tuh memberanikan diri mengambil KPR untuk membeli rumah impian. Nah, kebahagiaan itu tuh tidak berlangsung lama. Jadi sejak menempati rumah baru, ya keluarganya tuh diteror habis-habisan ya dengan kejadian-kejadian yang gak wajar. Nah, bisikan-bisikan misterius, penampakan mengerikan, dan juga rahasia kelam di balik perumahan tersebut itu mengancam keselamatan mereka, teman Predua. Masih ada film-film lainnya yang akan tayang ya di bulan Agustus ini, dan masih akan kita bahas tentunya. Teman Predua, masih di Predua FM ternate, teman terbaik kamu.

Ini teman pro 2 dan kita masih ngomongin soal apa ya? Masih ngomongin film by the way, teman pro 2, film-film yang tayang di bioskop bulan Agustus yang akan segera tayang ya, mulai besok nih ya, tanggal 5 sampai nanti di tanggal berapa nanti bakal kita bahas ya, teman pro 2. Oke. Kita tadi udah sampai di Ketuk Magic, udah Seni Merayu Tuhan. Ini, aduh, kayaknya dari judulnya aja kayaknya udah bagus nih ya, teman Prado. Ini tuh bakal tayang di 13 Agustus 2026. Genrenya drama ya. Jadi setelah ibunya meninggal ya, Hikmah tuh terus dihantui mimpi tentang sang ibu. Jadi bersama dengan sahabat masa kecil dan juga kekasihnya yang cinta beda agama. Oh my God. Dia tuh memulai perjalanan untuk memenuhi makna keikhlasan, kehilangan dan juga keimanannya dia, teman berdua. Bagus ya, bagus kayaknya ya. Soalnya aku juga udah nonton sih trailernya, udah nonton ya, dan bagus, sepertinya bagus ya, tayang di 13 Agustus. Kemudian ada Ayah Aku Mau Cerita. Ini drama family ya. Jadi kehidupan sederhana dari Andi Budiman bersama dengan keluarganya itu berubah drastis banget ketika putri remajanya itu menjadi korban pelecehan ya. Di situasi semakin rumit ya, setelah pelaku tuh tewas dan diketahui merupakan anak tunggal seorang Kapolres gitu. Nah jadi Andi pun ini berjuang untuk melindungi keluarganya dari berbagai ancaman. Itu dia, ini bakalan tayang di 20 Agustus 2026 ya. Ada Ayah Aku Mau Cerita. Kayaknya ini yang ini deh, Ziva Magnolia sama ini gak sih, Vino Gebastian itu. Nah kemudian ada Operasi Pesta Copet. Nah ini tuh juga bakal, ini yang aku tunggu-tunggu juga ya, Iqbal Ramadan. Ini tuh bakal tayang di 27 Agustus 2026 ya. Genrenya drama. Ini terdesak masalah ekonomi ya, Ijal dan temen-temennya tuh nekat untuk mencopet di festival musik terbesar di Indonesia, yaitu Pesta Pora. Dan film ini tuh mengambil latar langsung kemeriahan festival dengan ribuan penonton dan mengikuti aksi mereka yang penuh resiko itu. Jadi waktu paspor tahun lalu tuh ya, itu mereka syuting, teman-teman dua. Jadi syutingnya berjalan, konsernya atau festivalnya juga jalan, jadi jalan sama-sama tuh. Jadi mereka syuting di tengah keramaian gitu, teman-teman dua. Wih, keren banget. Kemudian ada yang bakal tayang juga di 27 Agustus, itu ada Paket Santet. Ini horor ya. Jadi sebuah paket misterius tanpa nama pengirim gitu ya, tiba di depan rumah seseorang. Jadi sejak paket tersebut itu dibuka, kehidupan para penerimanya tuh berubah menjadi mimpi buruk, teman-teman berdua ya. Satu persatu nyawa menjadi taruhan, dan kini tuh mereka bukan hanya harus mengungkap asal usul dari paket itu, tapi juga mereka tuh harus cari cara nih untuk terbebas dari kutukan yang mengikuti mereka itu, teman berdua. Duh, benar-benar menyeramkan ya. Jadi memang benar-benar banyak banget film-film yang bakal tayang. Horor juga lumayan, tapi yang lebih mendominasi drama ya, teman berdua. Wajib nonton ya kalau misalkan kamu seneng sama film-film komedi. Ada horor, ada drama, ada survival juga ada banget, teman berdua. Bahkan yang survival tayangnya besok banget nih. Jadi gimana dari 10 ya, 10 film yang udah aku kasih tahu tadi ya, mana yang kamu paling nanti-nantikan, teman berdua? Nah itu dia ya, patut untuk dinantikan dan patut untuk ditonton juga, sesuai dengan yang kamu mau, yang kamu suka juga ya, teman berdua. Oke? Ya udah deh, kita masih akan ada yang seru-seru karena nantinya setelah ini di pukul 9 bakal lanjut dengan bakal lanjut di Pro 2 Jakarta, teman Pro 2, untuk music live chat malam hari ini bersama dengan Anet ya, di pukul 9 nantinya. Yaudah, enjoy aja di sini Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Pamit dulu, yes.

tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Hills, Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: GFM RRIPRO 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi 2:21 waktu Indonesia Timur. Kita gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat malam hari ini bersama dengan Anet.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sound Gym di West End yang dijadwalkan akan dibuka musim panas mendatang.
4: Info Pro 2.
3: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Alan di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Pro 2 ya. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Ellen. Buat kamu yang punya pertanyaan-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Ellen dan juga Anet di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tadi masih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yoi, gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa.
0: Tadi kita ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya sakit.
1: Iya, semuanya lagi
0: kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya, Dit ya.
0: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya malam hari ini kita bakal bro, barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya. Yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet. Dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini, apa? Sandi Sandu.
1: Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Anak sekarang tahu ya Jo Sandi ya?
0: Gak tahu.
1: Padahal nonton The Master gak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang bisa seru-seruan juga,
1: betul,
0: boleh banget langsung aja merapat di live set di YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini, boleh banget di MLC pastinya.
0: Yo, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
3: Hai.
1: Halo.
3: Halo.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam. Apa kabar, Kakak?
1: Luar biasa.
2: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember. Di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
1: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
3: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
1: Bener sih.
2: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta. Yeah. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi dari Bumi.
3: Betul.
1: Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G Cloud.
3: Iya, betul.
1: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G Cloud atau udah sebelumnya?
3: Kalau single ya ini pertama kali.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
1: Oke.
3: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi enggak sempat diproses kan.
1: Okay. Benar-benar.
3: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak ingat sesuatu gitu. Okay. Sepertinya ada yang
1: ketinggalan nih.
3: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget yang bener. Yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis. Okay. Gitu kan. Nah lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
1: Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G Cloud atau?
3: Iya betul. Okay. Jadi dari Kak Iyo dulu. Terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
1: Seru.
2: Biar ada Anet.
3: Keren.
2: Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
3: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu.
1: Oke.
3: Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini.
1: Oke.
3: Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
1: Kenapa harus bersembunyi?
2: Iya.
1: Ada apa dengan hubungan itu?
2: Ada apa ya?
3: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Okay. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
1: Oke.
2: Pertanyaan pamungkas ya.
1: Aduh.
2: Apakah ini cerita pribadi Anda?
3: Pertanyaan pamungkas.
2: Apakah
3: menjebak nih?
2: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
3: Bisa jadi cerita kita berdua masing-masing.
2: Bareng-bareng ya ternyata.
3: Iya. Okay. Jadi ya sama-sama relate lah mungkin.
1: Oke. Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
3: Iya,
1: ya.
3: Betul.
1: Gitu-gitu ya.
3: Betul.
2: Oh, kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih.
3: Versus everybody.
2: Kurang lebih kayak gitu tuh.
3: Iya, seperti itu.
1: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya gitu.
3: Iya, betul.
1: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
3: Iya, benar-benar.
1: Apa nih yang romantisnya tuh apanya?
3: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
2: Aduh.
1: Perjuangan. Dalam membela cinta.
2: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
1: Bener.
2: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
1: Alright. Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman Pro 2 juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
3: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
1: Oke.
3: Okay. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
1: Oke. Okay. Benar.
2: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
3: Betul. Okay. Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
2: Oke. Okay.
3: Private but not secret, ada yang kayak gitu. Ngerti kan kamu?
1: Paham.
3: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja. Gitu.
2: Low key aja.
3: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak disetujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh, walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu lah.
1: Nah, itu dia ya.
2: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu.
3: Yes, boleh.
1: Oke, kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
3: Yes.
1: Jadi buat kamu teman Produe yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Yes.
1: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Produe FM Jakarta di 0811-801-05.
2: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: itu dia sembunyi dari bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Clau.
0: Seru sih. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada. Gitu kan. Tapi deep banget sih lagu ini. Ternyata, waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Asik. Yang aku suka dari vibesnya tuh, musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
0: Iya sih, bener.
2: Di bagian,
1: lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya, ya, Nen?
0: Waka-waka.
1: Jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak oh.
0: Iya.
2: Oh. Di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Bildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pengen dikonsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Ya sengaja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya gak ada kayak gitu. Tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh gak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar-benar.
2: Biar kayak sing-along aja gitu.
1: Sing-along ya,
0: seru.
1: Ini jadi sebuah penyemangat buat Anet. Mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya. Pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya. Betul. Yang semangat. Yang semangat.
1: Yang semangat. Yang semangat. Iya. Karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi Dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain soon aja. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih. Maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak okay, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okay lah, kemarin masih bisa buat kayak okay, namanya Cyber kan yang
1: keren banget.
2: Di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal semua.
1: Oh, so sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya
1: dong, talent dong.
2: Bener.
1: Dia dibayar untuk Oke.
0: Oke. Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Ada Conjuring gitu, coy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. Ada POV kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Oh iya benar, Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Prodo FM Jakarta nih.
1: Yo,
0: ya.
1: Hai.
0: Udah ada dari
1: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya. Boleh.
1: Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi itu waktu itu kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya 2 bulan. Sebulan, 2 bulan lah gitu untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih gitu, sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Lumayan
0: cepet ya.
1: Lumayan cepet
0: ya.
1: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka.
2: Thank
1: katanya
2: you.
1: Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih.
2: Nice.
1: Jangan lupa di save pokoknya lagunya tuh.
2: Jangan lupa di save.
0: Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang
0: kita
1: nih.
0: Kita baca dulu. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita generate AI dulu apa?
0: Sorry.
1: Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet
0: Bener.
1: Oke, kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke, kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar. Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus susah banget pilihannya kan. Tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan. Kayak semuanya hits tuh hits banget hits gitu banget kan. Terus jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum. Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu. Jadi kayak iya kayaknya Januari.
1: Terus
2: mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih, live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
2: Susan.
0: Kalau gede.
1: Dewasa tuh lagunya.
0: Lo kan kita dewasa Susan.
1: Iya
0: gitu
1: benar,
0: kan.
1: Bener kan? Thank you Kak Arya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya. Kita upload terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kan kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya. Bisa
1: jadi. Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo gak untuk nyanyinya katanya.
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum. Nanti ide yang bagus ntar.
0: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario G. Klau ya di lagu ini ya. Nice.
0: Alright.
1: Terus
0: lagi ya?
1: Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke. Dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi gitu bagus. Tapi iya kita tahu lo dengerin lagu.
0: Iya gitu loh.
1: Okay. Kita paham. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Kalau semisal dia
1: ada di situasi kayak gini. Karena Anet seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang.
2: Betul. Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya. Betul. Ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana. Gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau okay. misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Oh, iya bener sih. Agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih. Yeah. Oke okay, gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Itu bener.
1: Gitu okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain dia?
0: Terakhir deh. Ini dari
1: Noval Givari. Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh, Dik Anet.
2: Iya kan.
1: Dik. Siap kak.
2: Siap kak.
1: Katanya kapan nih rilis album baru. Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Okay. Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya nih kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nek ditanya nih ya.
2: Udah ada baru.
0: Gambaran belum?
2: Udah kepikiran. Mm. Tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single-single dulu.
1: Oke okay.
2: Semoga tahun depan ya guys. Amin.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Amin. Amin.
1: Ditunggu
0: amin.
1: Ditunggu.
0: Ditunggu aja ya nanti yep. pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya besok ke Cirebon net. Besok ke Cirebon net.
0: Besok ke Cirebon net. Ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong. Besok ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu. Iya, kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
0: Ya yeah, nanti pokoknya akan ada update-nya lah ya.
2: Iya yeah,
0: betul. Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Point coffee. Point coffee. Gak usah, sorry. Iya, iya, iya.
0: Alright.
1: Anet disuruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak Anet ke Padang, Anet?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
0: Bukan. Itu lapar. Lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh, namanya bukan nasi Padang ya, kan?
1: Nasi.
2: Namanya nasi...
1: Kapau.
2: Kapau ya, namanya ya kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan.
2: Oh...
1: Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik.
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Tungguin aja.
0: Oke, berarti nanti next-nya berarti akan ada single-single dulu ya.
2: Iya,
0: nanti akan ada album.
1: Album, yes.
0: Album ya?
1: Atau EP?
0: Album mungkin. Ya, kita tunggu aja nanti
1: ya. Kita tunggu aja ya.
0: Benar.
1: Alright, pastinya dengerin terus berarti teman produksi untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Yes, betul.
0: Benar. Oke, deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman produksi seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, buat teman produksi, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton. Atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi Dari Bumi. Sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: Spotify. Wow, banyak. Playlistnya berarti full Anet semua. Oh,
2: iya. Jadi gitu. Pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
0: Oke, boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja
1: boleh, kali. Boleh.
2: Ya, ingat ya kan 18 Oktober.
0: 18 Oktober boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian ke sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc. TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Okay. Namanya lucu.
0: Lucu. Yeah. Oke.
2: Okay. Terus apa lagi? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
0: Gak usah.
1: Gue pengen ikutan masa enggak boleh.
2: Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Bagus.
1: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia yeah. juga pastinya teman Pro 2 ya.
0: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
0: Ke Padang.
1: Ke Cirebon,
0: ke Samarinda
1: tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
2: Benar.
1: Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much. Thank you.
2: Sukses sehat, bahagia
0: selalu. Sukses selalu. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Ellen, dan juga
2: Anet.
1: Pamit.
0: Bye-bye.

FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Jangan galau malam-malam dong. Stay tune jaga malam di 96.7 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 request.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Naik kereta api. Tut, tut, tut. Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api. Tapi, di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Baker, teman radio dari Olivia Rodrigo. Malam hari ini kita masih di sharing and request time. Masih menemani kamu, teman radio, sampai nanti di pukul 23 atau pukul 11 malam hari ini ya. Dan kita masih dengan ngobrol-ngobrol santai tentunya ya, buat teman berdua ya, yang kayaknya mungkin lagi patah hati ya. Patah hatinya bukan karena ditinggalin sama pasangan nih, teman berdua ya, mohon maaf, tapi patah hatinya tuh karena ditinggal sama satu klub kebanggaan kita, teman berdua, Malut United. Aduh, sedihnya tuh sampai sekarang gak habis-habis, gak hilang-hilang. Mungkin beda cerita ya, kalau misalkan kamu yang dari awal nggak terlalu ngikutin Malut United, tapi setidaknya kayak tahu gitu ya, oh Malut United, oh klub dari Maluku Utara gitu ya. Tapi kayak setelah dengar kabar dan mereka sekarang kemarin udah posting kayak ya video pamit, say thanks gitu, bukan pamit juga sih, tapi kayak say thanks aja. Ya patah hati sih, iya banget ya, patah hati banget. Aduh, cuman ya gimana teman berdua. Aduh, tapi kalau kamu misalkan nih ya ada di posisi yang seperti itu ya, kamu udah sayang banget tapi dia malah pergi ninggalin kamu, apa yang bakal kamu lakuin teman berdua? Apakah kamu akan ngereok sejadi-jadinya, atau kamu akan meminta dia untuk tetap bertahan ya, atau gimana tuh teman berdua? Ya udah deh, kita masih akan ngobrol-ngobrol banyak lagi, dan ini kita kerequestan lagi dari teman radio, udah ikutan gabung dari Kavardan namanya. Hai Kavardan, katanya mau dengerin Roni Parulian ya, dengerlah cinta. Oke. Terus ini juga ada dari Kak Mala Sari. Halo Kak Mala, katanya mau dengerin lagunya Salma yang Memori dong Kak, kalau ada diputerin ya. Thank you. Oke. Baiklah, dua lagu berarti ya, requestan lagi dari teman berdua malam hari ini buat kamu, space aja deh ya, di malam Rabu. Yang pengen ikutan request boleh banget, aku masih tungguin di 0813 731 2589 6.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 Request.

Jadi gimana nih teman berdua, kamu ya setelah dari Mulut United apa yang bisa kamu ambil? Kita belajar dari Mulut United kalau sayang sama seseorang tuh jangan terlalu berlebihan ya, karena kalau tiba-tiba dia pergi ya kita yang sakit sendiri, dianya enggak. Waduh, aduh, aduh, aduh. Aduh, sedih banget ya ngomongin orang, enggak hanya orang sih, ya orang ninggalin aja ya kita sedih, apalagi ini klub yang dicintai banyak orang gitu ya teman berdua. Ya aku tahu banget sih pasti rasanya bakalan sama gitu, bakal sesakit itu gitu ya. Cuman ya itu dia, banyak yang menyayangkan ya, banyak yang menyayangkan karena ada adab yang harus untuk dilakukan ya, setidaknya orang Ternate itu bilangnya kayak sililua gitu loh, nggak ada AIU, nggak ada kayak apa-apa, tiba-tiba udah bubar aja, bukan bubar sih, pindah aja gitu loh ya. Malah dulu kemarin-kemarin ya, nggak dulu juga sih, kemarin-kemarin kalau misalkan nggak ada surat yang mau ganti nama itu beredar ya mungkin, dan tiba-tiba terus mereka ganti nama cabut ya, kita bakalan lebih shock lagi. Untungnya surat itu tuh beredar gitu ya teman berdua. Aduh, Mulut United udah sayang banget padahal ya, ditinggal, ini tuh the real, ditinggal di saat lagi disayang-sayangnya ya. Aduh, teriris hatiku, teriris, tolong tolong tolong banget. Ya wes lah teman berdua ya, kita masih ada lagu-lagu bagus lah ini di Just More Music ya, masih bareng Zilan sampai nanti di jelang pukul 12 teman berdua. Aku masih bakal nemenin kamu tentunya di Just More Music, so enjoy aja di sini. Jangan pamit dulu dari request and sharing time malam hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin dan masih nemenin sampai jam segini. Bye bye.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka selesai sudah kami menyelenggarakan siaran dari pagi hingga malam hari ini. Melalui Mancar FM 96,7 MHz, aplikasi RRI Digital, atau di via streaming di www.rri.co.id, siaran kami kembali bisa kamu dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI dan kami bertugas, saya Jalan Reski Amelia mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Sekali mereka tetap mereka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 2 mengudara hari ini di 96,7 FM melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id. Bersama saya Alam Julkarnain, terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua. Dan alhamdulillah ya, di pagi hari ini berjumpa kembali dengan aku, Halam Zulkarnain, teman Pradua, yang akan menemani kamu sepanjang hari ini ya, sepanjang pagi sampai nanti siang. Teman Pradua, kita bakal berbagi-berbagai macam informasi-informasi menarik, bertukar pikiran, dan juga ya saling santap sahur enggak tuh. Aduh, udah lewat ya teman Pradua ya, masih beberapa bulan lagi dari sekarang. Insya Allah kita sehat-sehat selalu dan dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, teman Pradua. Maksud aku itu adalah kita saling berbagi sarapan pagi ini, teman Pradua, bareng-bareng. Dan teman Pradua, jangan lupa juga nih buat kamu dimanapun berada untuk download aplikasi RR Digital di App Store maupun Play Store, teman Pradua, atau streaming aja di rri.co.id. dan teman Pradua, aku selalu ngajakin kamu buat jangan lupa untuk bersyukur setiap harinya, teman-teman Pradua. There's a lot of things that we can grateful for ya. Jadi kayak gak ada satupun yang membuat kita tuh kayak this is the bad day and this is bad life gitu, teman-teman Pradua. Hari yang buruk tidak menjadikan hidup kamu tuh buruk terus ya. Jadi ya, lihat dari berbagai macam sisi yang ada, teman-teman Pradua ya. Look from a different POV, teman-teman Pradua. Kalau kita cuma ngelihat dari satu sisi aja, kita akan ngerasa selalu kurang gitu. Dan terbangun di pagi hari ya, menikmati udara pagi dan juga melihat banyak banget hal-hal indah di pagi hari ini ya, merupakan salah satu bentuk rasa syukur yang harusnya kita syukuri, teman-teman Pradua. Dan sebelumnya itu, kita masuk dulu nih di zona religi ya, teman-teman Pradua, di mana kamu bakal dengerin banyak lagu-lagu yang menenangkan hati ya, sebelum azan subuh dikumandangkan tepat berapa kali 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store
0: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Teman-teman Pro 2, tepat pada pukul 5:14 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2, kembali lagi di Hasanah Pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah untuk segala nikmat yang telah Allah curahkan untuk kita. Kita kembali diberikan nikmat rezeki untuk dapat bernafas untuk pagi hari ini dan dapat menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro2, untuk Hasanah Pagi di edisi hari ini kita akan berbagi tentang larangan bullying dalam Islam. Bullying atau perundungan ini merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan melukai atau merendahkan individu lain melalui tindakan fisik, lisan, atau emosional. Dan teman Pro2, tindakan ini dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di lingkungan sekolah, tempat kerja, bahkan lingkungan keluarga. Dan dalam perspektif Islam, teman Pro2, tindakan perundungan atau bullying ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela. Islam adalah agama yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, termasuk prinsip untuk menghormati dan peduli terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, teman Pro2, Islam melarang segala bentuk perilaku yang dapat menyakiti atau merendahkan orang lain, termasuk perundungan. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang dalam terjemahannya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok mengolok-olok kelompok lain, karena mungkin kelompok yang diejek itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan lain, karena mungkin perempuan-perempuan yang diejek itu lebih baik dari perempuan-perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencaci diri sendiri." Teman Pro2, jika mengutip dari laman Kemenak, ayat tersebut dengan jelas melarang kita untuk mengejek, mencemooh, apalagi melukai fisik orang lain. Karena mungkin orang yang menjadi sasaran ejekan atau cemoohan kita justru memiliki martabat yang lebih tinggi daripada yang mengejek. Dalam segala konteks, penghinaan adalah perbuatan yang sangat tercela karena dapat menyakiti perasaan orang lain, terutamanya jika perbuatan tersebut terjadi di depan publik. Demikian juga mengenai perundungan, teman Pro2, baik itu dalam dunia nyata maupun dalam lingkungan maya yang mencakup penghinaan, ujaran kebencian, celaan, sumpah serapa, atau tindakan fisik terhadap pihak lain adalah tindakan yang keji atau fahsyah. Oleh karena itu, teman Pro2, dalam Islam perundungan atau bullying diharamkan hukumnya karena merupakan perilaku yang melukai perasaan orang lain dan dapat merusak citra atau martabat kemanusiaan mereka. Terlepas dari apapun, Islam secara tegas melarang perundungan. Bagi para pelaku yang telah melakukan perundungan, maka seharusnya meminta maaf kepada korban agar dosa-dosa mereka dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman Pro2, semoga saja apa yang kita sharing ini menjadi satu pegangan dan juga pengingat untuk kita semua agar selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak menyakiti antara sesama manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Hasanah Pagi edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

menjadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum teman Pro 2, balik lagi di Spada. Selamat pagi ya, teman Pro 2, barang aku Om Julkarnain pastinya di 96.7 FM, teman Pro 2. Dan buat kamu yang suka berolahraga nih, aku punya informasi seputar ya itu dunia olahraga yang khususnya berlari ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, berlari ini bukan cuma sekedar soal nambah jarak tempuh ya, ataupun mencatat waktu yang terbaik. Di balik performa yang terus meningkat, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap harinya, teman Pro 2. Banyak pelari menetapkan target besar di awal tahun, dan mulai dari menuntaskan half marathon hingga mencetak personal best. Namun, para ahli menilai keberhasilan mencapai target tersebut justru bisa lebih ditentukan oleh kebiasaan sehari-hari dibandingkan dengan ambisi semata, teman Pro 2. Tidur yang cukup dan juga punya jam tidur yang konsisten, teman Pro 2 ya, ini bisa membantu tidur kamu untuk semakin berkualitas, teman Pro 2. Berlari bersama komunitas, kalau punya komunitas lari di sini ada mungkin teman yang anak komunitas tersebut, ya udah yakin lah ya teman Pro 2, biar bisa bareng-bareng nih. Dan teman Pro 2, jangan lupa latihan kekuatan juga. Jangan lupa untuk melakukan pemanasan atau warming up, teman Pro 2. Dan luangkan waktu kamu untuk mindfulness ya. Jadi apa nih sebenarnya mindfulness, teman Pro 2? Misalnya ya, jalan tanpa lihat ponsel sambil memperlihatkan suara di sekitar. Dan juga hembusan angin atau sensasi langkah yang gak menyentuh tanah, teman Pro 2. Dan bisa dengan memperbanyak konsumsi makanan nabati, bisa juga dengan memenuhi kebutuhan energi saat long run, teman Pro 2. Banyak banget ya yang bisa dilakukan nih. Dan teman Pro 2, masih dari dunia olahraga ya, siapa sih yang tidak suka olahraga? Aku cuma suka beberapa tipe olahraga sih, salah satunya adalah bulu tangkis, itu aku suka banget, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, tubuh sehat gak cukup hanya dengan asupan nutrisi aja, harusnya nutrisi seimbang ya. Kamu tetap perlu untuk olahraga rutin ya. Menurut studi ada jenis olahraga tertentu yang menyehatkan sekaligus menambah angka harapan sampai hidup 5 tahun berikutnya, teman Pro 2. Ya, jangan kemana-mana teman Pro 2, pasien kamu tetap bareng Alam di 96.7 di Pro 2, alternatif teman terbaik kamu.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: Bapak datangnya terlambat. Bapak harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya Bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin Bapak ya.
1: Sebenarnya

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: harus dapetin dia nih. Kiriman surga buat gua, bro.
1: Semangat, bro. Udah sedekat apa?
0: DM gua aja belum di reply.
2: Lah, belum kenal.
0: Orang gua baru lihat di Instagram.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Yes, teman pro 2, di pagi hari yang sangat cerah ini, hangat ya di luar sana, walaupun di dalam studio sangat-sangat dingin ya teman pro 2, karena aku kedinginan di bawah AC ini, AC-nya tuh pas di atas kepalaku ya teman pro 2, jadi kayak aku harus pakai selimut karena sedingin itu teman pro 2. Atau mungkin ya bisa dihangetin dengan minum teh panas atau kopi di pagi hari, kayaknya enak banget ya teman pro 2. Atau mungkin langsung makan berat aja kali ya, biar energi dan juga semangatnya tuh semakin berapi-api nih teman-teman Pro 2. Dan buat kamu teman-teman Pro 2 yang belum tahu, hari ini tuh bakal ada yang namanya Tribute to the 90s teman-teman Pro 2, atau Tribute 90-an ya, dimana bakal ada penampilan spesial dari 14 anggota movie yang akan tampil nih teman-teman Pro 2. Yaitu, aduh sebut gak ya namanya satu-satu teman-teman Pro 2. Jadi bakal ada penampilan dari Hana, Dewantari, Tiwi, Sania, Naila, Irsyad, siapa lagi? Adit, Amang, Rafli Pora, Aminarti, Safira Putri, Naura, terus Dian Mahardika, sama Lani Makfi, teman-teman Pro 2. Aduh, banyak banget ya yang bisa kamu saksikan nih, teman-teman Pro 2, malam hari ini langsung aja ke Big Brown, supaya bisa beli tiket di sana juga. OTS harganya tidak berubah sih, jujur ya, masih sama aja. Dan tinggal sedikit lagi tiketnya, teman-teman Pro 2, dan mereka bakal nyanyiin ada kurang lebih 18 lagu. Ada Shape of My Heart, You'll Be in My Heart, ada I Have a Dream, ada Sometimes, ada Iris, ada From This Moment On, ada Reflection, ada Broken Vow, ada How Am I Supposed to Live Without You, ada To Love You More, ada I Want It That Way, As Long As You Love Me, ada Unbreak My Heart, ada I Don't Wanna Miss A Thing, I Will Always Love You, All By Myself, When You Believe, I'd Do Anything For Love, sama Heal The World, teman Pro 2. Jadi memang banyak banget ya lagu-lagu keren yang bakal kamu dengerin. Dan juga ya teman-teman Pro 2, buat kamu yang mungkin belum sarapan, ayo sarapan. Kalau kamu punya rekomendasi sarapan enak, boleh banget WhatsApp aku, karena aku biasanya kasih kamu rekomendasi sarapan. Sekarang kamu dong kasih aku rekomendasi, biar aku tahu nih kira-kira mau makan apa nanti, karena aku masih belum kepikiran sih. Boleh WhatsApp alam di 0813 7312 596 aja.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Teman Pro 2 di pagi hari ini aku bakal ngasih kamu satu lagu yang aku masih suka banget dengerin, padahal lagunya udah dirilis dari tahun 2010 atau kurang lebih 16 tahun yang lalu. Teman Pro 2 ini punya apa ya? Punya makna tersendiri buat aku, dan I really like this song. Teman Pro 2 sampai sekarang pun aku kalau misalnya nyanyi di mana-mana masih sering bawain lagu ini kalau cover ya, Teman Pro 2. Langsung aja enggak pakai lama buat kamu sambil nemenin kamu nyapa sarapan, Teman Pro 2. Here we go with Bruno Mars, Grenade.

Tahun Pro 2 buat kamu penggemar dari Maroon 5. Aku punya kabar gembira. Gembira banget pastinya buat kamu teman Pro 2. Karena Maroon 5 akan menggelar konser di Jakarta pada 5 Februari 2027. Sebagai bagian dari rangkaian tur Asia 2027 nih teman Pro 2. Dan pengumuman itu disampaikan Live Nation Asia melalui unggahan resmi pada Senin 3 Agustus 2026. Jakarta menjadi satu dari 8 kota yang disinggahi. Tur dibuka di Kaohsiung pada 24 Januari, dilanjutkan di Seoul 27 Januari, di Tokyo tanggal 30 dan 31, dan tanggal 2 Februari bahkan 3 hari ya teman Pro 2. Kemudian di Jakarta pada tanggal 5 Februari, di Manila pada tanggal 7 Februari, dan di Bangkok tanggal 9 Februari, dan ditutup di Singapura pada tanggal 12 Februari teman Pro 2. Dan ini menjadi kunjungan keempat Maroon 5 ke Indonesia ya, karena sebelumnya mereka tuh pernah tampil di Tennis Indoor Senayan pada tahun 2011, dan kembali pada tahun 2012 dan tampil di Jakarta International Stadium pada 1 Februari 2025 setelah vakum selama 13 tahun. Band asal Los Angeles ini ya juga pernah dijadwalkan tampil di ICE BSD pada 2015, tapi sayangnya konser itu dibatalin ya teman Pro 2. Live Nation Asia menyebut informasi tiket akan diumumkan melalui laman resmi mereka, dan hingga sampai saat ini ya belum ada pengumuman resmi mengenai lokasi konser Jakarta maupun jadwal penjualan tiket. Jadi masih punya waktu untuk menabung nih teman Pro 2, mumpung belum keluar ya tiketnya berapa dan juga bakal diselenggarakan di mana teman Pro 2, nanti diupdate terus ya pokoknya. Jadi nabung dulu dalam beberapa waktu ini ya, nanti beli tiketnya bareng-bareng.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

Love Within dari Eva Celia, teman nomor 2 ya. Aduh, enak banget ya beatnya tuh, kayak didengerin pagi-pagi tuh kayak bikin semangat-semangat, tapi perlahan-lahan gitu naiknya teman nomor 2. Aku punya berita atau informasi-informasi menarik nih teman nomor 2, salah satunya dari Jepang ya, karena di sejumlah wilayah Jepang ini pemerintah memasang rambu lalu lintas khusus untuk memperingatkan pengendara supaya apa teman nomor 2? Supaya waspada terhadap kucing yang dapat tiba-tiba menyeberang jalan. Aduh, ini lucu banget teman nomor 2. Jadi kayak ada rambu lalu lintas gitu, tapi gambarnya kucing-kucing terbang gitu teman nomor 2, kucing yang tiba-tiba melompat ya, bukan terbang maksudku. Jadi rambu ini dipasang di kawasan dengan populasi kucing liar yang tinggi sebagai upaya mengurangi kecelakaan sekaligus melindungi satwa teman nomor 2. Pengendara diimbau mengurangi kecepatan karena perilaku kucing sulit diprediksi dan bisa mendadak melompat ke jalan. Ini menurut aku sangat-sangat luar biasa sih ya pedulinya, bukan cuma sama rakyatnya aja tapi sama satwa yang ada di negaranya juga nih pemerintah Jepang. Oh, bravo lah pokoknya. Dan teman-teman dua, buat kamu yang belum sarapan nih, aduh aku masih nungguin rekomendasi sarapan dari kamu tapi kok tidak ada yang memberikan nih. Jadi WhatsApp aku sekarang ya di 081373125896 teman-teman dua. Well, aku punya beberapa informasi menarik lainnya ya, yaitu dari Bread for All yang diluncurkan oleh pemerintah Dubai. Jadi ini untuk menyediakan mesin roti segar gratis yang aktif 24 jam agar nggak ada warga yang tidur dalam keadaan lapar. Ini keren banget teman Pradua. Dan yang berikutnya adalah Baby Box teman Pradua. Ini paket bantuan dari negara yang diberikan gratis ke calon ibu. Kotak ini berisi pakaian bayi, perlengkapan tidur dan juga kasur kecil, dan kardusnya dapat digunakan jadi tempat tidur bayi. Aduh, lucu banget. Dan ada pemerintah Inggris teman Pradua yang memasukkan materi cara menghormati perempuan ke dalam kurikulum sekolah untuk mengatasi kekerasan dan juga kebencian terhadap perempuan. Di sekolah di Inggris ini ngajarin untuk gimana nih cara kita menghargai perempuan dengan baik teman Pradua. Keren-keren banget ya informasi yang kita dapatkan di pagi hari ini. Semoga bisa memotivasi kita juga untuk terus bisa membuat hal-hal baik dan melakukan kebaikan kepada siapapun yang ada di sekitar kita ya teman Pradua. Well, jangan kemana-mana, pasti kamu tetap bareng Alam di 96,7. Kita masih punya banyak informasi menarik lainnya, so stay tune terus di 96,7 Pradua, ternate teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian enggak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Teman-teman Pro 2, setelah kabar-kabar baik yang tadi kita dengar bersama, masih ada lagi teman-teman Pro 2. Well, ada Korea Selatan yang sudah resmi nih melarang perdagangan daging anjing, teman-teman Pro 2. Regulasi ini bertujuan untuk mengakhiri praktik konsumsi daging anjing yang sudah berlangsung selama berabad-abad di negara tersebut. Dan teman-teman Pro 2 dari Australia, teman-teman Pro 2, yang memperkenalkan mesin MRI Guided Cryoablation pertama di negaranya yang membantu membekukan dan menghancurkan tumor tanpa operasi terbuka. Aduh, good news banget ya teman Pro 2. Semoga ini bisa menjadi berita-berita yang membuat kita tuh semangat untuk melalui hari ini, walaupun terkadang berat ya, terkadang penuh kejutan, dan terkadang kayak kuat gak ya, sanggup gak ya teman Pro 2. Tapi buktinya kamu berdiri sejauh ini di atas kaki kamu sendiri tuh hal yang sangat luar biasa sekali teman Pro 2. Dan teman Pro 2 pastinya juga jangan lupa untuk ikutan ngopi jam 9 nanti, ngobrol pagi, ngobrol asik di Pro 2 bareng aku teman Pro 2. Kira-kira kita bakal ngebahas apa ya? Pengennya kamu aku bahas apa nih? Boleh WhatsApp aja di 0813 7312 5896. Dan jangan lupa sarapan karena butuh tenaga ekstra untuk selalu pura-pura baik-baik aja, apalagi ketika ngelihat dia bersama yang lain.